0: Kamera ke angkat gitu, mereka ini ada kebanyakan
1: Man, gua tau gak ini, kurwa, kurwa. Iya, aduh ya. Kayaknya kita jalan lama ke jalan ini. Ini tiga malam ini kok raja tira-tira.
2: Oh, Judy. Lalu tira-tira ini, kok saya juga yang mau dindakan ya tira.
1: Ada, aku ya, tuh. Kau ke wajah kamu. Kayak mereka luwanya kok udah untungan. Balmo ipa di mapelare. Wan kiro otwa, wa mare. Wa biru kaciri, wa lindok mapiri. Tiga kekempi dengan otwa.
2: Judy, emang gak ada. Dan kombiri bengi kicorong, buyugi, tangdaru, wala muba. Kita kan kombiri, kini biru malin.
1: Kombiri ni armam kibot, wa? Wandung gua, kita biru lako kowa.
2: Wangu ya kukuru,
1: meo, kiwajkum, wangu ya dompa yuwa.
3: Which man like you lay a capable, you believe you can.
4: Jami me pa jami o tiu kara chel kirwa ngiri ti kara chigira wa eto pe ki kopa me kai ma o kara chigire pi me ke le welo o nyoe ta o de kai twan me ke le welo le wi maga maga ko pu yiru me bi ru charo jwa da mani chawa du ti biro dai da ko pi ni pe kara chigire ki kopa ma be twan ma be bulu de ma be pi en jeg weno du waye bulu de la ka du chomo de ko jo chu hor ye me te du de ro ye twan me chem kara chigire kai nero abeta me chem wen choro bi ne ti ri ti ma te utensil o de welo jome me ama ka me ju ko du da ko de che ko fa ke ni dari sho pe ni boro no mucho poria chaki ena tiri na kanyuan ba binin mum jambi ameo yobe tima tek potari workshop do charama ni tima tek utensil shop ikinete ye bulu de ka meker kere de ichawa ni na rache choro choro ama ko mere bene mi de teru kere waka taki kobo du tie ko ne doche breakable mero kare che kere plastic du jo nuere bolwa tima tek utensil tie kare che kere jambi magi be jo ko ne ko ne doche flash me ma ko chai pakuleta flash me de man food flash tie says doche tie kare che kere bene bucket isa papa Dushen tiye mera pula talandwe basket Dujo tiye borwa kom plastic Medo karache kire meja weng tiye Komman pio tina tino dujo tiye borwa Medo karache kire drum anme mako pii Pijo dujo me tiye catering group Kilu jina me mita duni wholesale kire retails Dujo nuere borwa Icha wale dong Peye nywa ye ya pie do duhu kama ling Mane chuntown kikome Nungwe gure didme iwa iku makech Igeda mo pima pima office adul company Me makome bas Pinyenjma tulku beka chikire ema Inota bira bira bich Achiel achiel not abungwen abichel Abichel. Unye nota biya abichel not. Abiya abicha bich. Adeka.

0: Sunderland, mogu ciarga Sunderland, then Arsenal bituko Brighton, then Brighton the money, pictures of it, Arsenal, ma bicara in the Premier League.
1: Okay. Kene gitune chaw mego tumo
0: na no video a wa o ya gitune wa kwa ke ritual cha mu ti wa wa sometime no pe ni wa ba e jo ma tu ya no ni ma tu wa gamu chi wa pa ke ni wa ko diro no o ya gituma ka megi a do ti ya chaka chaka a ma do chaka da ke ga rio e ke pi zi ki asan gila ne ni cha na ngi ma ti don ka cha na ra a ale ni ro ba ko ho bo ma pe ta wa ne a de ran vera an to na ra ke sa bu ba ba
1: no ba pol pele video to wa ti wa ti ki tipo Manchester United ki tipo Leeds mo no November ti de ke ra pi Tak kau rio, apa tu gol kecil kau macam ni? Mana keluar nak cuci kau cuci? Mana tu kita tumpukan apa yang tak? Amanu mering berkar mengira tilang video. Kini cerman ibu cium tu mengi mana tu mufan kita tipa AC Milan. Vergine buat pawai beach. Mana cium apa kecil kau macam? Aku tipa AC Milan cium pawai cendek apa yang orang buat beach. Kau kikuoro. A chaco season official in the radio. Mana yang kita tipa cara mengira berapa? Loko mati kau mengira info yang dia mengira macam orang mengira cium apa kecil lagi radio. Mana kita mengira berkar tiano? Man berapa fan? Mewah, makasih. Baca kau kiri cawat trip. Yo, cawat.